dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh

0: 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan. Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PGPAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Maki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Teh, Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangu Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikut program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Beberapa hari ini kami tidak bersama dengan Anda di SLL karena sesuatu dan lain hal. Dan alhamdulillah hari ini, perawal pekan hari Senin tanggal 11 Mei 2026, kami hadir lagi untuk Anda berbagi salam dan memberikan kesempatan bagi yang ingin live dan ingin request dangdutnya melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa beberapa hari ini karena ada kegangguan teknis sehingga live di 106,6 FM beberapa hari tidak on, dan alhamdulillah sekarang Anda sudah bisa mendengarkan melalui layanan telepon melalui frekuensi 106,6 MHz. Anda juga masih tetap mendengarkan melalui live streaming di susiafm.com. Yeah. Oke, segera kita buka sekarang layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi. Salam dari saya, Ujir Hardi.

0: Teman, ya sudah ada yang tersambung. Kita coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Ya, Haja Eda.
1: Lama ketemu.
0: Oh iya, Bunda. Iya, sekarang alhamdulillah muncul ya, lagi nih.
1: Pernah telepon aja enggak diangkat. Bukan tahu kenapa lama ini sudah
0: sedang. Iya, kemarin, ada kerusakan, Bunda.
1: Rusain.
0: Ya, ada kerusakan, Bunda.
1: Dan cukup bertanya 3 hari. Mungkin 3 hari ini.
0: Oh,
1: ini
0: iya.
1: Mungkin kalau bukan, ya sebentar sore. Besok, jadi saya...
0: Iya, Bunda.
1: Tadi pagi, ada.
0: Oke. Okay.
1: Saya bilang, saya coba tadi. Oh, baru ada.
0: Oh, iya, Bunda. Iya. Lagu apa nih, Bunda?
1: Ya, anu. Boleh saja. Coba.
0: Boleh saja, oke. Okay. Silakan ya, untuk siapa?
1: Apa Mardianto? Bunda Mariam di Masolo. Ayo Bunda, sudah ada.
0: Oh iya.
1: Sudah ada ujir.
0: Oh iya Bunda, oke.
1: Ya. Leman. Yusuf.
0: Bobby
1: dan Mawar di Purman.
0: Acuk dan Maulana.
1: Terima kasih atas kemarin
0: informasinya ya. Siapa di, lagi
1: antu di Durin di shopping sama dal pas mungkin di Hajo
0: ya.
1: Siapa di Baru
0: ya,
1: ada di Baru Gaya. Ya Nasri mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat.
0: Ya.
1: Ujir.
0: Ya.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Oke.
1: Okay. Selalu. Ya. Dimudahkan rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Halo. Halo, silakan, Bunda Mariam, silakan. Halo.

Sambil kita tunggu telepon berikutnya, ada undangan dari dakwah dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, suami dan ayah, dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, pimpinan Institut Agama Islam STIBA Makassar. Pada hari Sabtu 16 Mei 2026 mendatang, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, jam 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Kita tunggu teleponnya 081-14-13-10-66. SLL Dangdut requestnya di 081-14-13-10-66. Bisa melalui telepon biasa, bisa melalui telepon WA di nomor yang sama juga. Baik, kalau nggak ada, kita dengar dulu nih lagunya Bunda Haja Eda.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, Bunda Mariam, silakan. Mau lagu apa, Bunda?
1: Mina Gadis Dusun.
0: Oke. Untuk ya, siapa lagunya nih?
1: Untuk di keluarga, di Tegalala. Ya, selalu. Dicukup di gimana? Makassar, Maros, Novi, ya. Saya juga di sana.
0: Iya.
1: Undinar di Pindrang, BTN Pindrang, saya juga di sana.
0: Heeh. Uh-uh.

0: Apa itu? Siapa itu yang laki-laki? Siapa tuh? Pak Hardianto.
1: Mardianto, Pak Mardi.
0: Oh, Pak Mardianto juga biasa. Iya. Terima kasih ya, salam kenal. Apa lagi? Bapak Tio.
1: Bapak Pio.
0: Siapa lagi itu?
1: Anto
0: di Duri. Memang di mana di?
1: Di Polman. Di Polman.
0: Ira di Majere, semua-semua saja Bang Mujir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariam. Masih ada lagi 081 14 13 10 66. Kalau enggak ada, kita boleh-boleh saja dengan ajak Eda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ya, masih salam lewat lagu. Terima kasih tadi ya untuk Bunda Haja Eda. Terima kasih juga Bunda Maria. Paling setia sama Susia FM. Ya, sekarang kita tunggu lagi yang lain. Sudah pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah. Sampai pukul 12 nanti saya formasikan lagu-lagu dangdut asik untuk Anda. Dan masih saya tunggu lagi teleponnya di 0814131066. Ya, untuk Anda di Pasar Sentral dan buat Dewi di Anpal. Ada Mas Far, Mas Dwi, buat Bang Roland di Barat Kota. Selatan Kota, sorry. Ada Jangkok Badu dan ada siapa di sana? Ada Hasna Ayu Eropa untuk keluarganya, mudah-mudahan sehat walafiat saja. Buat Jesse juga dan keluarga, mudah-mudahan sehat. Dewi Selvi, gimana kabar? Buat Cherry, buat teman kita juga yang ada di Polman nih, banyak ada Mama Wati, kemudian buat Leman yang sama juga, buat Antuk di Duri, ada Samad dan Putra di Bulukumba, ada Erni di Bulukumba. Buat Tondeng, mana suaranya Tondeng? Ada Wati Rose, Mama Wiwi juga, dan siapa? Ada Bulan Saleha, buat Rian Aris, semua warga Slovin juga, buat Omen, Wiwin, gimana kabar? Buat Ramli, ada siapa? Lukman Tambose di Bonebumi. Selamat beraktivitas semuanya. Buat Anto di Cempa, Papa Aldia juga di Cempa bersama Ibu Baria, mudah-mudahan sehat sekeluarga. Buat paling hormat juga untuk keluarga Pak Haji Kadarudin di Sukuledeng, mudah-mudahan sehat. Kemudian saya berikan juga buat Bucek di LI, selamat beraktivitas. Kemudian saya berikan buat Bobby di Polman, ada Aco dan siapa, ada Maulana, kemudian ada Yusuf, semuanya warga Polman, Purnama Sari. Ya, kita dengarkan lagunya Elvi Sukesi. Saya berikan juga ini buat Bunda Saki di Tiroang, Marawi. Ada siapa? Ada Nurlia di Polman, ada Lista di Polman, ada juga Ira di Majene. Ya, Ahmad Yani di Sopeng bersama Jaya. Ada Andi di Jambi.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mbak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Baik, sahabat Sansusia, sebagai penutup SLL kita hari ini, sebuah lagu dari Yunita Apabil, judulnya Trauma. Sengaja kami hadirkan lagu ini sebagai penutup untuk mengenang kepergian penantung lagu Trauma, yaitu penyanyi senior Yunita Apabil yang meninggal dunia pada hari Minggu kemarin, 13 Juli 2025. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ketika itu tahun 2005, usianya sudah 61 tahun dan penyebab meninggalnya adalah terkena kanker payudara selama kurang lebih 2 tahun. Sosok legendaris Yunita Apabil adalah penyanyi dangdut legendaris yang populer di era 90-an dengan lagu Trauma, dan pemakamannya berdasarkan unggahan di Instagram ketika itu mendiang telah dimakamkan di Bukit Cikutra, Blok B, K, Bandung. Untuk mengenang 1 tahun kepergian penyanyi atau pelantung Trauma, Yunita Apabil, kita dengarkan lagunya Trauma. Terima kasih pecinta SLL, sampai besok lagi. Saya Jero Diman, tetaplah bersama mendengarkan Susia FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama.

0: Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
1: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu ya.
0: Serius, Ki mau tahu?
1: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adikku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Mika UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Something for you.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa merekonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali untuk Anda semua. Di penanggalan hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, bersama saya Mbak Susan kembali hadir menemani simpatisan Susia di sore ini. Tentu saja menghadirkan lagu-lagu daerah Bugis, Makassar, Mandar buat kamu semua. Ya, kita dengar lagu berikutnya, ada lagunya Ciki Cikita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zlikwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Ya, Ciki-Ciki Tata tadi lagunya sudah berlalu. Langsung aja nih, terima telepon dulu buat teman-teman nih. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Leman.
3: Leman di Polman, lanjutnya ya. Leman.
4: Lagunya Terkis.
3: Lagunya? Halo, lagu Mandar atau lagu Bugis?
4: Lagu Bugis, lagunya Terkis.
3: Oh, selfie. Oke, Mi.
4: Iya.
3: Lanjut, Miki. Salam-salam dulu.
4: Salam-salam dulu. Baru... Ada baru lewat ya?
3: Iya. Ada. Tidak ada. Baru kita mau telpon.
4: Oh, baru saya.
3: Iya.
4: Oh, iya. Ada Ira di sini. Ada...
3: siapa lagi?
4: Adi, iya. Mare, ada... Andi ada juga Anto, ada Aco, ada Budi,
3: iya.
4: Siapa lagi? Pemperianto ada juga,
3: tapi
4: ada juga Bunda Marian, ada juga Ayega, ada juga
3: siapa lagi?
4: Ada juga Oni.
3: Oni.
4: Ada Alia di Gande. Pares.
3: Iya.
4: Mama Wati ada Papa Melika.
3: Mama Wati, iya.
4: Mama Melika juga ada. Siapa lagi? Kamal. Yang bom-bom semuanya tambah kecuali lagi.
3: Iya.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leman di Polman. Ini lagunya Selfie. Kita dengar bersama nih.

0: Ya, gimana dengan Laiman di Polman tadi, lagunya udah aku hadirkan, lagu dari Selfie. Itu judulnya Uperengi. Selamat terhibur buat Laiman di Polman. Yang pingin gabung lagi di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eda Dirajang.
0: Aji Eda Dirajang, silakan dilanjut.
1: Ya, Papojiku.
0: Papojiku, oke, Mi.
1: Ya, untuk yang pertama masuk
0: juga. Tadi itu ada Laiman di Polman.
1: Laiman, Bobi, Yusuf, dan mau mati di Polman. Ira di Majetnep.
0: Iya.
1: Antori Dori, Jaya di Topeng. Amaya ini juga di Sopeng.
0: Iya.
1: Ane di Pare. Bilal dan Fatma di Banjo. Amal di Jerman. Apalagi Rutan di Baru.
0: Iya.
1: Adi di Baru Gae. Sudah Aji Pak Mardianto di Kompres Podium.
0: Iya.
1: Gibran bersama Aco di Polman. Untuk siapa lagi? Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati semoga selamat di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Ibu Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aji Eda Dirajang, terima kasih. Langsung aja lagunya nih, Papojiku.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susia. Tadi udah ada lagunya Pak Pujiku, Aji Eda Dirajang. Halo buat Leman di Polman, terima kasih selamat bergabung. Dan kita dengar lagu berikut ini. Saya pilihkan buat kamu yang lagi istirahat, yang lagi santai di rumah, yang lagi dalam perjalanan, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Ada Nasri, apakah reba nih? Nasri lagi on the way nih. Di Pindrang sekarang ya. Selamat sore, selamat terhibur.

0: buat kamu semua nih yang pingin gabung di sini, boleh telepon aja di 0811413 1066. Saya mau kirim lagu dulu buat Kak Ros. Selamat sore nih Wati Haruna, apa kabar? Halo, berikutnya halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo halo, siapa di mana?
1: Nasri lagi di jalan.
0: Nasri lagi di jalan, oke. Halo, lagunya apa Nasri?
1: Kamu dari Surino.
0: Apa judulnya?
1: Kamu gak deceku, Rina.
0: Oh, kamu gak deceku. Oke, Mi. Lanjut aja nih yang kamu gak deceku, Nasri.
1: Ada Haji Dekai. Ada Mariam. Ada
0: Bunda
1: Reni. Ada Anto di Dori.
0: Iya.
1: Ada Jaya di Sampai. Lube di Sampai.
0: Iya.
1: Aldi Bro di Pengaparan sana. Ya, Amal di
0: Amal, Jerman. Iya, Amal di Jerman.
1: Amal di Jerman, ya, di Jerman. Semuanya aja ya.
0: Semuanya saja, oke.
1: Terima kasih lagi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nasri ini yang baru telpon, dia lagi di atas mobil. Sekarang berada di wilayah Pinrang. Kalau udah jam begini nih, udah mau jam 5 itu, biasanya sudah ada di mana nih? Kayak di Lepangan itu ya. Iya. Oke, terima telpon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari
1: Lembang.
0: Dari Lembang ini, Aldi Bro di Lembang. Lagunya apa dulu nih Aldi?
1: Yang mana nih?
0: Iya, yang mana nih? Yang mana-mana?
1: Perawakan itu lagu Indokku.
0: Lagunya?
1: Ini Indokku.
0: Indokku, nanti ku carikan Indokku. Oke, Mi. Lanjut, Ki.
1: Yang berlewat tadi
0: itu Nasri.
1: Lagi ada tadi di teman-teman di
0: iya
1: Bolman, teman-teman di bawah ada dari Banjarnegara juga.
0: Iya,
1: siapa dari bawah ya?
0: Siapa itu? Oh, ada Leman, Wati,
1: Leman, Mama Wati,
0: Ira, Bobby. Siapa lagi ada nih? Iye.
1: Ini di saya. Lagi di Pulman itu.
0: Iya.
1: Teman-teman di Pare.
0: Hari
1: yang gila ya sudah bangkit kembali.
0: Iya.
1: Terus apa lagi teman-teman di Andreka,
0: di Andreka,
1: Pare dan semua-semuanya.
0: Iya, semua-semuanya.
1: Lagi-lagi debut nih capek.
0: Iya.
1: Semua-semuanya. Lagi dengar Susi ya. Sudah beberapa hari menghilang.
0: Kapan menghilang? Kemarin enggak ada ya?
1: Dua hari kayaknya.
0: Ada kok sebenarnya, tapi tidak ada di radio, dia di live streamingnya.
1: Oh iya.
0: Dia ada, tapi tidak dengar di radionya yang manual. Iya, ada. Tapi ya, sekarang sudah ada lengkap.
1: Iya, sudah bagus.
0: Iya, karena kemarin-kemarin itu ada yang nelpon juga.
1: Iya. Sudah bagus kembali manual. Banyak iya. Yang mendengarkan manual. Seperti saya mendengarkan.
0: Iya.

0: untuk semuanya.
1: Okay, Mi.
0: Kami bareng-bareng mendengarkan.
1: Iya, tidak mau hujan di situ. Ini kayak mendung-mendung manja ini.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Ibro di Pangaparang Lembang. Terima kasih. Kita lanjut aja nih yang berikutnya. Ada telepon lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Ira atau Mama Wati?
2: Mama Wati ya, Ji.
1: Oh, Mama Wati. Lanjut nih, Mama Wati.
2: Lagunya anu, Ji.
1: Lagunya apa?
2: Ada Rasa Terawang.
1: Oh iya, ada Ji itu.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Siapa Ki dulu? Ada juga Ira di Majene. Kan tangan. Ada juga Alfitro,
1: iya.
2: Ada Akeda, ada juga Oni, Lisa, Randy, lagi Anto Duri, Fatma, Pak Bilal, ada juga Nasri, Pak Marcianto, lagi Sultan di Baru, Ani di Pare. Ya buat semuanya Mi, ada juga Lemang.
1: Lemang, oh hampir Mi di Bombe.
2: Iya, dari Pandai Boy Gola.
1: Pandai Gola, siola kopi, siola pelo.
2: Nani wap pelo aja, Mi Osa Mi.
1: Mi Osa, Mi Toba, Mi Tuu.
2: Iya, Toba Mi.
1: Iya,
2: ya, kalau
1: Oke.
2: Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Wati. Iya betul, di Polman. Kita lanjut aja nih lagunya Engkau Moga Decek untuk Nasri di mobil ini dalam perjalanan Pinrang Pare Baru.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susi, yaitu tadi judul lagunya Mata Jeng Ale Ale. Semoga terhibur ki untuk Anda yang lagi monitor di sini. Ada Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Halo buat Mama Wati, apa kabar semuanya di Polman? Ya, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, antuk di duri, lanjut mi antuk.
1: Menano tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Oke, mi lanjut.
1: Iya. Pandi pakai mana? Iya, kirim salam penggalan di Polman. Sama Mawati, ada Bobi Maulana,
0: iya.
1: Ada Nurul Cindrang, ada Dewi Samudra, ada Haji Eda, Marian, ada Nasrin, ada Jenderal Abel di Jenderal Sudirman, ada di Sopeng, ada Ani di Pare-Pare, ada Aldi Bro, ada Roland, dan semuanya ini terkecuali
0: bagi
1: ya, daerah juga di bagian
0: okay,
1: ya, buat bagiannya semoga sehat selalu bang keluarga.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, mana Ira? Oh, terputus ternyata. Oke, okay, Anto Diduri, terima kasih buat kamu sudah gabung di sini. Tadi ada juga Mama Wati, halo Aldi Bro, ada Nasri, ada Leman, terima kasih semuanya yang masih setia bersama saya di Susia FM Pinrang. Iya, baik simpatisan Susia, ternyata berolahraga antara jam 7 pagi dan jam 8 pagi jika dikaitkan dengan resiko penyakit kardiovaskular gula rendah, artinya adalah waktu terbaik berolahraga dalam sehari dapat mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Yaitu baiknya ini menurut hasil penelitian, olahraga antara jam 7 pagi dan jam 8 pagi ini ternyata sangat baik untuk kesehatan kita. Terima telepon lagi nih. Halo. Waduh, itu apa tuh? Oke, buat kamu terima kasih kembali. Saya mau ajak kamu nih untuk dengar lagu berikut ini. Ini lagu tentang lagu Makassar ini. Kemarin-kemarin ada yang request lagu ini. Kita dengarkan bersama.

Baik, simpatisan Susi, ya itu tadi lagunya tuh. Lagu dari Makassar ini. Lagu Makassar ya, Urang Bajiku, Sahabat Terbaikku. Ya, selamat terhibur buat kamu yang suka lagu ini. Kemarin-kemarin ada yang rekusi ini. Putra Bulukumba, apa kabar? Selamat sore, selamat terhibur. Temennya Anto Duri, ya apa kabar ini? Buat Aldi bro, ada Mama Wati, selamat sore juga semuanya nih. Kita lanjut aja. Saya mau kasih lagu kamu. Ini judulnya Idi Mipak Burana Atiku. Selamat terhibur buat Anda semua yang masih bergabung di sini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan. Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji.

0: akan mekir. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar nadek ku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mik ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mekilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, yaitu para sahabat dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, bahwa mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan agama ini dan menguatkan hati-hati mereka serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal dahulu mereka berada di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
5: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Summa salatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarih wa junudih wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahir rabbil. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu saudara hadirin rahimakumullah, aparatur pemerintah setempat, Bapak Muspika, Bapak Camat, dan seluruh jajaran aparatur-aparat keamanan setempat, Bapak hadirin para jamaah yang berbahagia, segenap jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah, kita duduk kumpul bersama di satu tempat yang mulia, dalam rangka memperingati manusia yang dimuliakan, diagungkan dan diistimewakan oleh Allah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita nanti di sorganya Allah. Amin ya Rabbal. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan, melainkan ucapan dan ungkapan rasa syukur yang dalam melalui untai kata kalimat alhamdulillah. Selawat salam sejahtera selalu kita sampaikan dan selalu kita sanjungkan dan selalu kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para keluarga, kerabat, sahabat, dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat, serta setia dan cinta kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafa'atul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu Aba Kareba, bapak-bapak Aba Kareba, alhamdulillah. Kalau kita orang Muslim ditanya Aba Kareba alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat kita karena Allah, kuat kita karena, sakit kita karena, mati kita karena. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya dari Allah dan semuanya punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah siap apa belum? Sudah siap apa belum?
Ibu sudah siap? Bapak-bapak bagaimana, udah siap apa belum? Siap atau tidak siap, kita harus karena semuanya punya Allah. Hidup tidak ada yang tahu, dan juga mati tidak pernah dikasih tahu. Serem enggak? Serem enggak? Kenapa harus serem semuanya? Kita akan kembali kepada yang serem itu kalau enggak mati. Mau mati apa enggak mati? Mau mati apa enggak mati? Ya mendingan kita harus mati. Kalau kita hidup terus enggak mati-mati, capek jadi orang susah. Makanya kan Allah adil, semuanya harus kembali dan semuanya harus mati. Semuanya harus mati.

belum, semuanya adalah pasti akan sirna dan akan mati. Illa dzul jalali wal ikram, kecuali yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Siapa? Hanya Allah yang tidak akan pernah mati. Alhamdulillah. Paham Ibu? Siap mati? Alhamdulillah Pak, sudah siap mati. Bapak-bapaknya dibilang Ibu senang mati, senang. Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau istri saya mati, insya Allah saya cari pengganti. Bu, Ibu, Bu, ikhlas? Enggak apa. Berarti enggak jadi matinya, Bu. Udah tenang, Bu. Enggak usah dipikirin ya, Bu ya. Ya, Bu. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ibu bukan sekedar jadi yang pertama, tapi harus jadi yang utama. Mau jadi yang pertama apa yang utama? Mau jadi yang pertama apa yang utama? Tidak semuanya yang pertama itu jadi utama. Dan belum tentu yang kedua itu tidak jadi utama. Dan juga tidak selamanya yang ketiga itu tidak pernah akan bisa jadi yang utama. Dan begitu pula yang keempat, tidak mungkin tidak semua yang keempat itu tidak akan bisa jadi utama. Yang penting Ibu berharaplah, bercita-cita, mudah-mudahan Ibu jadi istri yang utama, bukan yang pertama. Betul? Mau yang pertama apa yang utama? Jujur! Mau yang pertama apa yang utama? Pak, yang utama berarti Bapak bisa cari yang kedua. Siapa Pak yang utama? Yang utama itu adalah yang punya cinta yang setia. Apa artinya yang pertama kalau memang tidak ada cinta dan tidak pernah setia? Walaupun menjadi yang ketiga dan kedua, apalagi yang keempat, asalkan ada cinta dan asalkan dia setia, maka dia akan bisa lebih baik dari yang pertama. Yes. Bu, Bu, mau jadi yang pertama apa yang utama? Kepengennya insya Allah ibu-ibu jadi yang pertama dan jadi yang utama. Amin. Insya, insya, cuma modalnya tadi harus punya cinta dan harus setia. Bagaimana caranya Pak? Nah, tadi sebutkan oleh saya ayatnya. Sama juga kita, karena kita modal cinta kepada Rasul. Malam hari ini kita duduk kumpul bersama berkimpitan, walaupun bercucuran keringat, tapi karena cinta kita kepada Nabi. Insya Allah. Karena inilah berdasarkan cinta kita kepada Rasul, Rasul pun akan cinta kepada kita. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Apa kata Nabi? Orang yang cinta kepada aku, nanti dia akan bersama dengan aku di dalam sorganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau ibu-ibu setia dan cinta kepada suami, insya Allah ibu nanti bersama suami masuk surga. Insya Pak, Pak, Pak. Biasa Bu, bapaknya emang begitu. Maklum namanya juga musim panas, jadi kupingnya juga ikut kering. Pak, Pak, sudahkah ibu-ibu cinta sama bapak? Diam. Saya tanya bapak, jangan ibu yang jawab. Biarlah ada pak camat, biar pak camat tahu warganya.
Selama ini kan cinta, sekarang kita penuh dengan Ramadan sandiwara. Akhirnya cinta penuh ditandai dengan luka dan dusta. Dulu kau berkata cinta dan sayang, tapi sekarang kau ternyata adalah durjana dalam asmara. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 1? Kuat sampai jam 1? Yakin? Alhamdulillah, yang kuat sampai jam 1 silakan duduk di sini sampai jam 1. Saya pulang duluan. Alhamdulillah, saya bisa sampai ke Pinrang. Ini Pinrang kan? Langka Pinrang. Langka Pinrang. Lana. Lang. Ya sudah itulah. Tapi kabupatennya apa, Pinrang? Ya sama Pinrang juga kabupaten, kok disalahin. Ini kok enggak ngakui kabupatennya sendiri. Sama kan? Di Pinrang-Pinrang juga kan? Ya alhamdulillah saya sampai ke Pinrang. Dari Sopeng kemarin sudah 2 hari. Ustaz Taslim ajak saya kemari diagendakan. Saya pikir cuma sampai hari Minggu hari ini. Tahu-tahu kiai silaturahmi dulu ke Pinrang. Itu tempat tumpah darah dan lahir saya. Dia tinggal di Sopeng tapi tak lahirnya di sini. Saya juga bingung kapan hamilnya dulu ibunya. Bisa ada di sana lahir di sini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan silaturahmi yang pertama. Insya Allah akan terus terkenang dalam hati. Walaupun kau jauh, tapi kau tetap ada di dalam hatiku. You are in my heart. Okay? Lanjut. Terus. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa

Sampai Allah yang nyatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu tuh punya rasa cinta, orang bisa ke sorga bukan karena alimnya, orang ke sorga bukan karena pinternya, tapi yang pertama orang ke sorga itu karena cinta. Apa Pak? Cinta. Jangan dianggap cinta ini gak melahirkan sorga. Maka kalau orang hidup tanpa cinta, hidupnya bagaikan di neraka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu kalau gak punya cinta, hidup selalu dengan marah-marah emosi. Betul-betul? Tapi kalau sudah ada cinta, walaupun tak ada uang belanja, rasanya hidup bahagia. Betul apa iya? Betul apa iya? Iya apa betul? Yang penting seti. Yang penting seti. Setia pakai harta atau pakai cinta? Ya, ini mantap. Walaupun tua-tua ternyata yang tua lebih mantap cintanya. Ketimbang yang muda cintanya penuh dengan drama. Makin tua makin setia. Makin tua makin sayang. Makin tua adalah makin melekat. Alhamdulillah. Insya. Insya. Karena itu Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sekarang kalau kamu semuanya mengaku cinta kepada Allah. Semua kita berbicara tentang kita cinta kepada Allah. Semua asal ditanya kamu Islam. Islam. KTP-mu. Islam. Agamamu. Agamamu Islam. Semuanya cerita dan teriak is. Kalau kamu Islam, kita katakan cinta kepada Islam, cinta kepada Allah. Apa cukup cinta itu di dalam lidah dan bicara? No. Lidah itu tidak bertulang. Halo? Halo? Bu? Pak? Lidah itu tidak ada tulang? Tidak ada tulang? Hari ini kau berkata iya, besok kau berkata yang berbeda. Persis janjinya para politikus-politikus kita. Betul apa betul? Bicara ketika mau caleg seakan-akan dia adalah Arjuna. Tapi setelah dipilih, tahu-tahu jadi apa? Jadi apa, Bu? Bu? Bu? Dulu dia berkata bagaikan Arjuna. Setelah dia duduk malah jadi Rahwana. Betul apa betul? Makanya betul tadi kata Pak Camat bilang, besok nanti wakil kita yang kita pilih, yang sudah kita tahu, yang kita kenal, mikirin kita, dekat dengan kita. Jangan pernah kita mau dikasih janji yang manis. Walaupun kita cuma dikasih rupiah, walaupun kita dikasih uang, uangnya boleh keterima, tapi pilihnya jangan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Jangan kita tergoda dengan rupi. Ini sebentar lagi mau pesta demokrasi. Bu. Jangan salah pil. Jangan salah pil. Lihat gambar di jalanan banyak sekarang. Pak Camat, saya hitung gambar dari mulai sopeng sampai ke pinrang itu lebih dari 5.000. Benar. Pojok sono, pojok sini, di bawah pohon sono, di bawah pohon sini, sampai ada yang ditaruh di kuburan. Itu ada banner di kuburan. Sampai saya juga bingung. Allahu Akbar. Apa iya orang kuburan kenal?
Emang di Indonesia ini aneh, kadang-kadang kalau lagi musim pemilu, yang di kuburan pada hidup. Suara orang udah mati kadang-kadang ada. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Bu. Bu. Jangan terkecoh dengan gambar. Jangan kita terkecoh dengan jan. Apa artinya kita terima uang hari ini, tapi 5 tahun kita menderita. Sekarang kita sudah rasakan. Apalagi datangnya kemarau seperti ini. Bapak-bapak petani merasakan. Pak Camat juga kebingungan. Pak Lurah juga kebingungan. Semuanya lah karena dusta, dusta, dusta. Panas, Bu. Panas ini bukan karena cuaca, karena banyaknya orang. Dan orang itu bawa energi. Di antara yang membuat panas adalah energi dosa. Jadi karena semakin banyak orangnya, banyak dosanya, jadi semakin panas. Alhamdulillah saya bilang, kita panas, keluar panas kita di tempat yang mulia, di masjid, apa namanya ini? Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dengan hadir kita ke tempat ini, cucuran keringat kita akan menjadi saksi. Allah ampuni salah dan dosa kita. Insya. Sebab Allah sudah janji dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan. Apalagi bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk apalagi Sulawesi, tanah yang subur, limpah ruah roh jinawi, Sugi Mukti Kertara Harja, semuanya tumbuh di alam Nusantara. Tapi kata Allah,

Akan tetapi mereka itu berkhianat, berdusta. Maka Allah tarik keberkahannya. Alam yang subur tidak lagi menjadi makmur. Alam yang serba ada tidak berikan kesuburan, kemerataan. Bahkan mereka hidup saling bertengkar dan bercengkraman. Terkam sana, terkam sini. Hidup merasa orang pada kekurangan. Tidak pernah ada kecukupan. Dosa yang pertama adalah karena banyak dusta. Jangan kesinggung. Ibu suka bohong gak sama suaminya? Padahal dia sendiri yang tukang bohong. Iya pak ya. Bu. Suka bohong gak sama suami? Jujur. Suka bohong gak sama suami? Enggak sedikit. Yang jelas bang. Yang jelas bang. Suami ibu celananya digantung di rumah. Di kantong suami ada dompetnya. Suaminya pergi ke kamar mandi. Di dompet ada uangnya. Tahu-tahu ibu pengen belanja. Begitu mau minta uang gak dikasih. Ngelihat dompet suami ada di celana. Dompetnya diambil. Dibuka ada uangnya. Uangnya dilipat. Suaminya nanya. Bu, lihat uang saya enggak? Jawabnya apa bu? Bu, jawabnya apa? Ambil dulu apa ngomong dulu? Bu, yang bagus ambil dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu apa ambil dulu? Gimana enggak kompak sih? Yang belakang bilang ambil dulu. Yang depan ngomong dulu. Kata yang belakang, kalau ngomong dulu belum tentu dikasih. Tuh kan, betul kan? Ini ceramah komunikatif ini. Walaupun lain saya gak ngerti bahasa Sengkang, gak ngerti bahasa apa namanya Bugis, tapi alhamdulillah kita punya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Ibu mengerti? Paham? Understand? Yes. Hebat Pak Camat, alhamdulillah. Warganya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil dulu, ngomong dulu. Ambil dulu, ngomong dulu. Yang depan bilang ngomong dulu. Yang belakang bilang, enggak, ngambil dulu. Kalau kita ngomong dulu, enggak bakal dikasih. Tapi kalau kita ngambil dulu, pasti dikasih. Yang jelas begini, Bu. Yang baik, mau yang baik enggak? Mau yang baik enggak? Mau yang baik enggak? Sebab kunci sorganya ibu buat masuk sorga tergantung suami. Dengerin. Halo. Halo. Ibu-ibu mau ke sorga? Modalnya sorga wanita di tangan dalam redonya suami. Yes. Senang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayu mamro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi kalau ia meninggal dunia dapat redha suami, maka dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Enak enggak? Enak enggak? Sering minta ridho sama suami? Bohong lagi. Bu. Ibu. Suka minta ridho sama suami? Kapan? Lebaran.

paling-paling minta redonya lebar, cium tangan, bapak maafin saya, minta redo biar ikhlas, cium pipi, peluk kiri kanan. Suaminya senang gak? Bahagia gak? Bahagia ketika itu 10 menit habis cium tangan, 10 menit habis cium pipi, mulai terjadi tragedi. Mata melotot, tulak pinggang, cuma gara-gara makanan ketinggalan. Bapak tolol, bapak goblok, bapak bego, aku nyesal kawin denganmu. Allah. Ada yang begini? Bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah sama. Bu. Bu. Makanya kata Rasul, kalau ibu pengen dapat sorga, gampang dapat ridho. Oleh karena itu jangan melakukan sesuatu apapun tanpa redonya suami. Apa bu? Jangan melakukan apapun tanpa ridho. Tanpa ridho. Jangankan ibu mau pergi ke pasar, mau sholat sunnah pun kalau suami tidak ridho, jangan dikerjain. Bahkan sholat, pak. Sholatnya sholat apa? Puasanya puasa apa? Kadang-kadang wanita beralasan, kita-kita ini dengan alasan ibadah. Ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau ibu melaksanakan puasa, agar-agar ibu berpuasa, akhirnya ibu tidak mampu melayani suami, maka puasa sunnahnya tidak akan ada arti apa-apa kalau suaminya menderita. Pak, dengerin pak nih. Pak, halo. Pak, nih ngaji biar istrinya ngaji. Betul. Kadang-kadang kan wanita itu cuma alasannya ngaji, ibadah, puasa. Giliran suami minta cap. Betul apa betul? Iya apa iya? Insya Allah mulai besok jangan seperti itu, amin. Insya. Jangankan ibu mau sholat, mau puasa sunnah, ibu mau puasa sunnah pun harus ngomong dan bicara minta ridho. Kalau suaminya ridhoi, boleh ibu lakukan ibadah puasa. Kalau suami tidak ridho, apalagi ibu melakukan yang baik, tapi di dalam tanpa ada keridhoan dari suami, maka tidak akan diterima ibadah kita. Bu, bu, kalau puasa suaminya lagi kepengen, kalau suaminya lagi kepengen, kalau wal malaikatu tal'an wa amil layaliha ila sabayaha. Wanita-wanita mana yang ketika malam hari diajak oleh suaminya, maka ia menolak, malaikat akan melaknat mulai dari malam sampai pagi. Dengar bu? Bu? Dengar enggak? Kalau suaminya minta dikasih enggak? Eh! Jangan menol. Jangan menol. Kapanpun, dimanapun. Lah ya di rumah. Kapanpun. Dan di rumah pun, yang penting jangan di kebon, apalagi di sawah. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam, ketika suami meminta, siapapun ibu ingin menjadi wanita yang soleha, jangan coba-coba menolak permintaan suami. Insya, insya, bu, bu. Paham? Ngerti? Ngerti? Pengen dapat redo? Redo? Suami, kalau redo suami dapat, akan dapat redo all. Sebaliknya bapak juga sadar. Pak, pak, dengar enggak? Dengar enggak?
sorganya orang laki jauh lebih berat daripada sorganya istri. Kenapa? Karena suami pemimpin rumah tangga. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Jangankan pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin lingkungan, pemimpin rumah tangga, sebelum istrinya ditanya, maka suami akan ditanya oleh malaikat. Begini kan, adil gak saya? Adil gak? Adil gak? Ibu maringan, yang berat mah bapak. Yang berat mah bapak. Wa in sholat, wa in koma, wa in sodaka, wa in haja. Walaupun bapak sebangun malam, walaupun bapak puasa, walaupun bapak sholat, walaupun bapak rajin sodako, tapi kalau pernah mendolimi istri, maka akan ditolak sorga kita untuk dimasukkan ke dalamnya sebelum bapak memenuhi janji dan kewajiban kepada istrinya. Saya tahu, saya juga kan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu egois. Betul apa betul? Iya apa iya? Mentang-mentang jadi raja pemimpin segala-galanya dia. Hei, sadar. Tidak akan jadi pemimpin kalau tanpa rakyat. Jangan bapak menjadi kepala rumah tangga kalau tanpa ada istri dan anak. Belum jam 12. Kenapa bu? Sampai jam 10 aja. Insya. Karena saya besok harus balik Jakarta. Ini karena ditahan sama Ustaz Taslim. Karena Ustaz Taslim yang gak nahan sudah balik Jakarta. Sudah laki ayah satu lagi. Saya bilang saya sudah 3 hari meninggalkan istri di rumah. Bukan saja aku yang merasa sepi, dia pun juga berada dalam penantian. Hidup yang paling menderita itu kan hidup yang dalam penantian. Ku nanti ku harapkan, kok dia belum juga kunjung datang. Saya kan ingin belajar jadi suami yang mengerti perasaan istri. Ya bu, bu, bu. Enak enggak kalau suaminya ngerti perasaan istri? Mau enggak? Makanya suruh ngaj. Jangan main di sawah terus kayak kerbo. Kerbo itu main di sawah, kerbo itu tidak tahu azan, padahal ada orang azan. Kerbo itu enggak tahu sholat, padahal ada panggilan sol. Makanya bapak-bapak yang di kebun, di sawah, kalau sudah azan tidak mau kembali ke rumah dan sholat, sama seperti kerbo di sawah enggak? Kerbo suka di sawah enggak? Bapak suka di sawah enggak? Apa bedanya bapak dengan kerbo? Cuma sol. Kerbo sholat enggak? Bapak sholat enggak? Kalau bapak kagak sholat seperti, makanya ibu-ibu yang nanti malam ditidurin oleh suaminya yang tidak sholat, sama juga ditidurin ker. Mau ditidurin kerbo bu? Bu, mau ditidurin kerbo? Makanya suruh suaminya sol. Kalau istri tidak sholat, sama juga istrinya kayak ker. Makanya bapak-bapak yang tidur sama istrinya yang kagak sholat, seperti juga nidurin ker. Makanya kalau bapaknya kerbo, ibunya kerbo, anaknya kuda. Maka jangan salahkan kalau anak-anak sekarang suka nakal. Anak-anak sekarang kurang ajar. Anak-anak sekarang yang namanya gak bisa diatur. Apalagi di era digitalisasi. Karena pertama adalah kita sebagai orang tua.
bukan kurang asupan dan kurang gizi, tapi kurang perhatian dan contoh dari orang tua. Betul apa betul? Insyaallah mudah-mudahan habis maulid rasa cinta kita kepada Nabi, kita mampu bisa contohkan anak-anak kita yang baik. Alhamdulillah. Tadi lihat anak-anak kita yang kecil sudah bisa baca Asmaul Husna. Alhamdulillah. Bapak apal enggak? Bapak apal enggak? Ibu? Ibu? Apal enggak Asmaul Husna? Tuh, anaknya apal. Bapaknya enggak apal. Ibunya enggak apal. Bagus ada madrasah. Untung ada pesantren. Dan untung ibu punya anak yang asma apal Asmaul Husna. Untung bapak punya anak yang bisa ngaji. Harta enggak menjamin akan menolong kita. Kedudukan tidak akan selamanya abadi di alam dunia. Kita semuanya akan kembali tadi mati kepada Allah. Siapa yang nolong kita? Harta enggak akan mampu bisa nolong kita. Ibadah kita tidak akan cukup buat modal kita masuk surga. Melainkan satu doa anak yang soleh. Insya pengen berkah. Mau berkah apa mau kaya? Mau berkah apa mau kaya? Enak kaya apa enak berkah? Orang kaya belum tentu berkah, orang berkah pasti kah. Mau kaya apa mau berkah? Mau kita yang kaya juga ber. Mau senang apa mau bahagia? Mau miskin apa mau kaya? Mau kaya apa mau senang? Bingung dia. Mau senang apa mau kaya? Mau senang apa mau kaya? Yang penting berkah dulu pasti. Kalau berkah pasti senang. Tidak selamanya orang kaya itu senang. Dan senang itu tidak harus dengan kekayaan. Berapa banyak sekarang orang kaya hidupnya seperti orang susah. Betul apa betul? Iya apa iya? Makin kaya hidupnya makin rakus dan serakah. Ya sudah ya. Nanti ketemu lagi di TV aja ya deh. Ya. Yang penting ibu sudah lihat saya juga sudah lihat ibu yang cantik-cantik. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Insya Allah. Sabtu, Minggu, dan malam Rabu tonton di TV One. I love you. Insya Allah bertemu dengan saya. Amin. Insya Allah. Buka setel TV-nya. Buka Damai Indonesiaku. Sabtu dan Minggu. Malam Rabu dalam catatan demokrasi. Aku ada di tengah-tengah. Mendamaikan yang tengah beraksi. Insya pasti, makanya sekarang enggak usah lama-lama ya. Sampai sini aja ya. Ya. Tambah jam 10. Belum jam 10. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Attabi'uni yuhibbukumullah. Modalnya kata Allah. Apa yang Nabi bilang? Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, ikuti aku. Apa-apa konsep yang ngikutin Rasul? Yang pertama, nah masuk maulid. Yuk, dengerin yuk. Mau ikut Nabi enggak? Mau dicintai Allah enggak? Mau disayang Allah enggak? Yang pertama, tanamkan sifat qanaah. Apa qanaah? Rasa puas, bukan buas. Kalau buas enggak pernah cuk. Kalau puas rasanya cuk. Hidup ini kan ada ruang tempat dan waktu. Tempatnya di dunia, waktunya pun tidak Allah kasih tahu. Halo?
Tidak ada yang tahu waktu kehidupan kita. Semuanya rezeki Allah kasih. Kadang Allah kasih orang rezeki berlebih, tapi karena tidak pernah puas, akhirnya mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Hidupnya menderita. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Semakin mereka tidak puas, maka hidup manusia semakin buas. Naudzubillamin. Naudzubillamin. Pagar orang diambil. Ada. Tanah orang diambil. Ada. Pohon orang diambil. Air orang diambil. Ada. Karena hidup tidak pernah merasa puas, timbulnya bu. Binatang kalau sudah buas pakai cakarnya, ada yang pakai taringnya, ada yang pakai cakarnya. Karena dia binatang buas, dia gunakan kebuasannya. Apa yang dia punya? Dia punya harta, dia pakai hartanya. Dia punya jabatan, dia pakai jabatannya. Untuk mencapai kepuasannya. Ingat, alhaqumuttaqat hatta dultumul. Sampai masuk lubang kubur, manusia tidak pernah akan rasa cukup. Makanya hidup yang paling bahagia, lihat contohnya kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad hidup merasa puas dengan apa yang Allah kasih. Nabi enggak pernah mengeluh. Jangankan Nabi kekurangan, Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi digosipi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah ula ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wala haula illa billahil. Belajar mulai besok sifat qanaah. Serahkan semuanya kepada, pasrah kepada. Hujan belum turun, sudah kita pasrah kepada Allah. Insya Allah kalau kita pasrah ikhlas menerima kepada Allah, enggak perlu kita kejar-kejar dunia. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Sedikit kita syukuri, akan bisa menjadi banyak, melahirkan berkah. Banyak kalau kita ingkari, manusia tidak pernah akan cukup. Lahirnya manusia jadi serak. Na'udzubillah min. Ibu bapak, waktu juga yang memisahkan kita. Lain waktu kita ketemu lagi. Panjang umur, sehat walafiat. Moga-moga kita jaga kebersamaan kita. Pak Camat, bimbing rakyatnya. Pak Danramil, Bapak Babinsa, Bapak Binsa, Bapak Bimas. Sama-sama bimbing rakyat kita. Awas di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ini adalah bagaikan rumput kering yang mudah dibakar, mudah diadu domba. Silahkan Bapak pilih partai mana yang Bapak suka, presiden mana yang Ibu suka, presiden mana yang Ibu cinta. Silahkan kau pilih. Terserah hati masing-masing. Yang penting is, yang penting, yang penting is lah. Mau beli Prabowo boleh enggak? Mau beli Prabowo boleh enggak? Mau pilih Ganjar boleh enggak? Mau pilih Amin bagus enggak? Bagus enggak? Prabowo boleh enggak? Ganjar boleh enggak? Amin bagus enggak? Ya bayang, yang dipilih cuma tig, terserah mau pilih masing-masing, enggak usah rib, pilihnya baca bismil, nanti di kotak TP, baca do, minta redo kepada Allah, ya Allah ridhoilah pilihanku. Andaikan dia berkhianat dan ia berdusta mengkhianati hatiku, maka hanya engkau yang menghukumnya, tusuk.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
2: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
2: Weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio, aku dengar.
4: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah

solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan...
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
8: Akhirnya kami berharap semoga... Rencana peraturan daerah tentang
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
9: kita
6: yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
6: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
10: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

aja nih Pak diri balikulah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nomor 2 sifat yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, nah kada sinabita iya kuma tepat tokong ka puang Allah Ta'ala. Magir na dina cica mina pau di maka de kuma tepat kong ka puang Allah Ta'ala si bawa angka suri mundri aja mumpat diri bali bolamu. Fal yukrim daifa pakalat bi itau tah kapumu. Nomor 3 fal yakul khaira ya kau tumak mereka dapat kanja akibat dia pikir ikin apa ipau ya ku megai jana liasmut sama kurang neki adik na cica minat popo eka telu telu sipak matungka si disipak pangkau kau betapa pentingnya dan harus mendapat perhatian bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita akan masuki penjelasannya lebih lanjut. Sinina saya salam ala bika kehadir. Hadis ini tadi dikatakan an Abi Hurairah. Pau-pau polir pemulut Abu Hurairah. Dari yang kelinga akan tetapi barangkali ada baiknya kita kenal lebih dekat. Pasia gegana sana Nabi ta yang kelinga bawa mi de nang kena isa maka de magar akatutungan nya tawe pau hadis ai. Siapa sebenarnya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah Bapak Ibu sekalian yang sering kita dengar, maka dari Abu Hurairah itu aslinya Abdurrahman bin Sahrud Dausi. Abdurrahman bin Sahrud Dausi. Mape ni asang Abu Hurairah asang Hurairah Coki. Ya Abu Hurairah napa aja mapiara Coki. Madari sisang ya nampai Abu Hurairah ambo Coki. Batuangan atau napa aja Coki. Coki. Karena jamaah ikut ipasiar rela masjid kucing, nah kada kege JP coki megawe, nah sengitnya masjidnya kucing, ya itu hanya untuk mengabadikan satu sahabat Rasulullah yang tidak boleh kita lupakan umat Rasulullah SAW. Nih ya Abu Hurairah sang aslina Abdurrahman bin Sahrud Dausi, boleh risik di kampung di Tanah Yaman ya sang as, jadi dia berasal dari Tanah Yaman. Masuk Islam di usia 27 tahun. Berarti 27 tahun umur napa tama selang. Masuknya Islam itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 7 tahun imonro na nabita ri Madinah napa tama selangnya Abu Hurairah. Tau siaga pasije na mati nabita tahun 10 Hijriah. Na tahun 7 Hijriah na tamanya tau. Berarti 3 tahun mi sibawa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia beliau telah mengukir dengan tinta emas namanya Bapak Ibu sekalian dalam sejarah perkembangan agama Islam. Poncok pa cinampala dak cinampala dak si bawa nabita nekia siaga ganna agaga nasalai. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nalisur ri pamasena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijriah. Berarti 3 tahun misi bawa nabita. Nah kada sahabat esamanna di negara tau cau egei hak desa. Nah tikang pulir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egana hak desa anak palak mati. 5,370 apa hak desa. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Etaku nak kasih ya masih kolah agama. Ayuh sayulah mau pagama palak 10%. Bahkan 1%. Etata nih di kiagama makguri agama anak Nabi Muhammad. Nah punya bang Abu Hurairah yang hanya mendapatkan 3 tahun telutang si bawa Nabi Muhammad SAW. Ya memang tota mana salam. Ya komelo lerita bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah kada mapa mula tamaku salam usalai mana jamak. Kalaupun saya termasuk orang miskin kata Abu Hurairah, apa ya tu kelebihan nara iriolo. Ya ko arak pulih Mekah. Kelebihannya tu arak pulewe Mekah bapak-bapak dan ibu sekalian jago dangkang. Jadi rata-rata padangkat tu muhajirin ni. Macam mana dangkang? Ya tosi tahu penduduk na Madinah orang Ansar bapak ibu sekalian dia tosi na napusai akalang ko jaman-jaman. Mega jaman-jaman ya ko tahu pulewe makanangnya macam mana mi dangkang. Tapi ya tosi tahu pulewe Madinah sahabat Nabi tatu para muhajirin kelebihannya dia na patui jaman-jaman. Ni sama nang to na jamang ini sama de na sirupa mi jaman. Tapi Abu Hurairah yang hidup di tengah-tengah para sahabat Bapak Ibu sekalian la hada wala hada.

0: de na pada kedo na tau muhajirin ge de to na pada kedo na tau ansar de na dangkang de gaga jaman na leng tau kasiasi sampai tane risaba na kada maga je ko mak dio-dio ko pada di eh na kada ya kasih 20 ni pitu tang umur ku ak beang balutan tu Nabi Muhammad SAW malampe sungak na de na siaga wa perluan na sabore. Jadi ternyata kebutuhan tidak banyak. Apa yang kita butuhkan memang betul kata Abu Hurairah, kebutuhan saya tidak banyak. Yang banyak itu keinginan. Ya ku kebutuhan ya mi andrewe, yinungi pake, ya mi makoke kebutuhan. Tapi keinginan itu yang tiada batas bapak-bapak dan ustaz. Yang saya cari kata Abu Hurairah, yang saya cari bukan keinginan, akan tetapi ia malah ada usapa, hanya kebutuhan sesuai yang saya butuhkan hidup di dunia ini. Sininna saya salam ala bika ke hadir. Nomor dua alasan Abu Hurairah nadina pada saisana sahabat bapak ibu sekalian, saya ingin meluangkan waktu sebanyak mungkin bersama Rasulullah. Memana ka macin rolai batika jena Nabi takin rukin relo meto madio. Nomor tallu, magi namai gahak desa nasang wapala utik kepulir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudangi silewo-lewo si bawa sahabatna aga na tudangi tetapi ri tengah gata jali awu na tudangi maka de Nabi na poi maka de maya basutu ridaahu hatta aqda maqalati ni gata melo labba ikenna ni ga melo labba ipakenna na yala api na pada tutu datu mak guru alamima tu nigi nigi masih jalak bai papian na na ilak ba na pada yon ritu dan datu mak guru pura de na lupai sini na neng kalingai pulai timuku jaminan na Nabita niga melo lak bai kian na pada itu dangi na tu mak guru alamiku purai ujami pura de na lupai wisini na anu purai upau na palak mati. Abi Hurairah nama linta tak pemalai kena nalap bayi na pada tuda sahabat eh. Oku nirna kada Abu Hurairah. Fawalladhi nafsi biya di mana situ syai'an sami tuhubat. Purana ya roh kejajangi Allah. Agi-agi napau Nabi tadi na perlu ulang. Lalu apalak manang sininna. Napaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekalumit bapak ibu sekalian. Siapa Abu Hurairah? Adalah salah seorang sahabat yang paling banyak menguasai, menghafal, mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, kada sahabat dejek tu gaga cau ge hak desa. Nah, pala na tikang Abu Hurairah pulir Nabi ta. Umar nasuromo bime mujiwi. Maka de makan jatuh gaga ro pala na ro Abu Hurairah. Nah, pangin na kada Abu Hurairah. Hal kuntama ma'ana yaum kunna fi baiti fulan. Mereka makutana maka daya angka kau garwatir si are-are tau laba katunangkan atau si puluh-puluh si tidur-tudangan ngoku bolana lano. Nah kada Abu Hurairah angka kak karena dia diuji maka daya Umar agak pasti watir napa Nabi tadi. Nah kada daya angka desa purang kada silapana Nabi ta pura napa watir itu maka daya mangkataba alaiya muta'amida paliata bawa mak'adahu minan nar nigi-nigi tau mape sanre riak balih mak beli makade itu Nabi ta makoi magi na harang asu na sabawatu na baca doa Nabi ta dine na palin na ini baine na asu mega ada sisa di makur nak Nabi ta ni gini kita mak beli iya na palan rasang ni gini kita mak beli ku agama ini ya na pesan resang paliata bawa mak ada hu minan nar sadiani ranjan-ranjan na kuilala neraka matajan ni ranjan na ilala neraka. Tawarani mapal itu ada manu, terutama persoalan agama na digaga to na pulir ya kurang si bawah desa na pelan resang Nabi ta na kada Nabi ta jaji ni ranjar-ranjamu oku ilalan neraka pacalana kuang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuki matan hadis bapak-bapak dan ibu sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa ada suruh malak bi napa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa wi mahkadai mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir Tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, kita juga sudah sering dengar kata iman. Matappa. Siare-are ga rokona tappa eh. Naikia magi na dua minapau puangala nabitta kuilala na hadisai. Nigi-nigi matappa ripuangala ta'ala. Sibawa mitau akko surimondri na puangala ta'ala. Magi na yami dua eh. Magi na napoi makade nigi-nigi matappa akko malaika eh. Nigi-nigi matappa rikita eh. Nigi-nigi matappa risini na suri naikia. Dua minapau puangala ta'ala rilalan agasana nabitta rilalan na hadisai. Aga na rampe mangkana yung minubillah. Iyo ko manasatong amita yung mitau madeci pahana maka di puang Allah Ta'ala pancaji Allah yang menciptakan segalanya. Mesti tahu mapake wede napat diri bali bulana. Iyo ko tumitau mo gare. Iyo ko suku mitau manasa puang Allah Ta'ala mo nyitau. Terus yang kedua wal yaumil akhir. Kita takut bahwa hari kiamat itu ada. Mulai sejak manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Nai pasi puluh-puluh mana teh na padai reking. Decenge purai pigo irilinoi. Nai reking-reking atas salangang irilinoi. Bahwa di akhirat akan ada sirat. Bahwa di akhirat penduduk surga akan ke surga. Penduduk neraka akan neraka. Nah kada nabi taya koya tapperimi iye. Matan ratau matappa ide na poji si salah-salah mak bali bola. Eko katau poji ti masa saya bali bola na. Perlu ni pasi tamangi hak desai. Si kira-kira makasih tongamoga to'do'na. Tappa nari puang Allah Ta'ala. Matappa tongamoga jai angka suri mundrina puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seninna saya salam ala bikin kehadir. Yang pertama, pala yu'di jarahu. Maksudnya siapa yang beriman kepada Allah. Berede je rupi ni yaseng itau matappa angkapu bali bola aku kasiap pura wewe masa satanya kagak tahu matappa. Nah kada tu pan rita ta akata na ye maka da iya panasukku. Iman ang kamila. Iman yang sempurna suku ni tappa na tawe na riku nomor sidi layu di jara. Tidak menyakiti tetangganya bapak-bapak dan ibu sekalian. Sama aka itu pun Allah Ta'ala. Walladzina yu'dzunal mu'minina mu'minina wal mu'minat. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Risisena taupat diri atinna. Saji salan na padana tau matappa. Manassani ipatottonginna dosa batua bapak-bapak dan ibu sekalian. Sini saji salam ala bika kehadir bahkan hadis Rasulullah mengatakan. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dalam riwayat juga dikatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nah kada nabi ta manasa tania tau matappa manasa tau dena suku tappa na. Napai gangkai ke rumah kutane sahabat. We tau paturugina. La kada khaba wa khasira. Tau paturugina itu tasani ka tau ya ro. Nah kada nabi ta Muhammad SAW man la ya manjara hu biwa iqahu. Risisena orang-orang yang merasa terancam menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya. Mi tahu-tahu katau-tau orang bali bolai itaru pangkau kata. Nah kada tahu mapake itu di pana makasih tappa nah. Di pana mi tahu ri puang Allah Ta'ala. Di pana mi tahu ri asuri mundri na puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talun rupa bali bola. Nasa nabita. Al jiranu salasatun. Talun rupa bali bola. Angka bali bola si dihakna. Angka bali bola dua hakna lauridi. Angka bali bola talu hakna lauridi. Nomor sidi bali bola sidi hana lauridi. Ia nari tu tahu dia na pada agama atau orang musyrik. Walaupun dia musyrik dia tetap memiliki satu hak kepada kita. Engkau hak na lauridi. Aga hak na hakul jiran adalah mereka berhak mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya sebagai tetangga. Nomor dua, kata dua tahu dua hak na lauridi. Bali bola atas salam. Dia mendapatkan hakul Islam. Pergauli dia sebagai orang Islam. Yang kedua bapak ibu sekalian adalah pergauli dia sebagai tetangga yang baik. Kata tahu talu hana. Mak bali bola ki natu masila surat. Mak bali bola ki na sumpul lolo tato. Talu hana nya tu hak sumpul lolo. Nomor dua hak mak bali bola nomor talu hak. Hak bertetangga secara Islam bapak-bapak dan ibu. Aga jero hak na bali bola. Gang kekega hak na bali bola. Makutani sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Kulna ya Rasulullah ma hakul jimar. Maka dai nasa sahabat Nabi Ta'ala suruh malabina puang Allah Ta'ala aga hakna bali bola ta jero. nakada nabita inistakradaka akratahu hak na bali boleh na rekomendrangi ya kong kamu aja mau apa derangi wae ya ne na tau mata pamana ki ya sangali madaring kamu ya punai tabai beto gaji na mane ro megangi si bata-bata yang na makan nabita ya kutu mata pamoko sore mondo na pongalataan. Walaupun Bapak Ibu sekalian kira-kira kita perlu mengangkat nanti satu permasalahan khusus masalah utang piutang maka deke gemi ye tawat diminrang. Apa ya tu nabita kalini lauda maka de puang tanpa podo aja tapak guru minrang. Janganlah saya dibebani sampai dililit utang. Artinya engka bak watasa nayaro meminjam secara Islam maka de yakung kan aku enak tumilo minrang peko tangan agama teh. Ya. Nah kerana Nabi Tawasaw Sallam hak na bali boleh nomor rosi di inistakradaka akrat tahu. Ya ku paralli kasih bantu, tulungi, pindrangi wi. Merosi di. Nomor dua wa inistana ka antahu. Ya ku masarai maripai melai mapak buti. Angka sarana pada turungi wir. Hak yang harus kita penuhi sebagai tetangga bapak-bapak dan ibu sekalian. Nomor talu nasa nabi taha na bali bola tawa wa imar da utahu. Ya kasih kumalase loki cili-ciling. Aswaso tanya bapak-bapak dan ibu sekalian. Hampir tiap hari kita temukan seperti ini. Akan tetapi barangkali karena kita melihat bahwa ini hal yang sangat sederhana. Akan tetapi kadang kita lalai. Lalai ke bapak-bapak dan ibu sekalian. Padahal napa widin rik nabi taru Muhammad SAW. Maka dia kutuma tapak tungan muhang kepung Allah Ta'ala. Mitau kira suri mondri na puang Allah Ta'ala. Cile-cilengi mi bali bolata malah saya bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka itu Nabi Tab apa Allah Ta'ala rilalana hadis kursia yang artinya. Nakada magi na demu lo mu cilengi ari waktu malasaku. Nakada malasa ke pelik puan. Nakada malasa bali bolamu na demu cilengi. Angka ka arisi dapi na tau malasa. Malasa de na tulau makai. Mati na pelo berarti mati pina melo lah. Ya benar si sadi. Ya, mari kita jujur Bapak Ibu sekalian. Ya. Nomor telu wa ini taja wa ini iftaqarra ya ko tau kasihan sih nak ada Nabi Muhammad SAW tepat biasa sereku mampi-pampi yang ya gaga atau perde. Wa in asabahu khairun hanai tahu dari komite de cik bali boleh aja na tumita. Hanai tahu berikan dia ucapan ucapan selamat. Terus selanjutnya wa in ashabathu musibatun azaitahu narikuna tuji pacoba kita datang untuk memberikan agar senai pasabara na lapa atina bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya wa imata narikomate tungkat turungi wi bahkan bapak ibu sekalian kita mengantar sampai kepada pekuburan. Ah ya to pantito ye perlu to perhatikan madapi na sanabita wala tastatil alaihi bil bina. Wala tastatil alaihi bil bina. Akatana ya kutumelo mapatato bola matandre bola tanalina. Wi agamata nabi tabatina pakatai sereku mangi aja nasi suka-suka supaya silaturahim antara dalam bertetangga Bapak Ibu sekalian. Tumelo mapatato bola na matandre na bola na wa dingin lawa. Angina sereku mangi bisa-bisa bibi na tumilau dan pemilau permisi. Kita lawa-lawan itu anginnya macalin runi itu meka patato. Mako apa ro nasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkasara melo ipigau tumelo mapak boting latu tate 12 acarana wadi jaji de nang kanai perhatikan maka de toga na malas tanya bali bolai pesik ganru su mataru aga nakate aga mata ko sareku ama bapak ibu sekalian ya sekali lagi aga nakate sareku ama siama ama pitawe mak bali bola bapak ibu sekalian silaturahim tetap terjaga namo anu cek de memapakor. Bahkan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak na bali bolai ini starai tafakihatan fahdilahu narekutu lau pasae natakutu meli buah-buah angkai polean nakada fahdilahu palete kang ice de bali bola tu meli agak peko niku anu de naganna wa illam tafal nareko de naganna pada kulaha sirra aja mau pita-pitai yang imatan nama bicang. Aja nai pitanya aku siar, pakai cubu-cubu, pecoro-coro itama bola. Serikwa mengi bapak ibu sekalian sekali lagi, yang sangat diperhatikan oleh agama kita bapak ibu sekalian adalah hakul jar. Peko cara nate nadi nasi waywa, mak beli bola bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, rekodina sanagana pacoro-coro itama wala takhruj biha wala dakali yugi da biha wala dahu. Ya kong kaga gamon liang nya anak munade mu patuji anak na puang nya anak mu aja nasu pakacina cinne anak na bali bola. Nah, bicuma na pa jenet nekia. Na nanunga ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sekali lagi untuk mempertahankan bapak-bapak dan ibu sekalian kerukunan terutama di dalam bertetangga. Sini saja salam ala bi kakek hadir. Jadi yang rohak na bali boleh dua telu na pita yakin Nabi. Nomor dua, maka dari si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nomor dua ni gini kita matapak to ngeripuang Allah Ta'ala wal yaumil akhir mitau riasuri mundrin napuang Allah subhanahu wa ta'ala fal yukrim baifahu serikwa menginatoani madicik decik tamunnah. Napa itu atau antri guru tato pandri tata bapak ibu sekalian nak kadaya tamu dia nawak diliwat talu ngeso. Berarti ro tamu aku dek tu pernah liwat talu ngeso. Aja nama kakek lah magasana maka lele apa pina dengi mita. Wajib itu anak si bawa madece talu ngeso. Mundri nata talu ngeso pasti dak kaman iku itu anak itu datu dan pasti dak kaman. Hanya hukumnya mustahabun sunnah mani ipade cing itu anak anak naik kei lalana talu ngeso. Bali boleh bapak-bapak dan ibu sekalian mati mesti ipakanjaki ipakalebi agar sana tahu tak kapo tahu bapak-bapak dan ibu sekalian pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angka-angka si dia orang muhajirin datang kepada Rasulullah bertamu eyer nabita napuang ya Aisyah nak ada tamu kok gara dapur ngendi engkar ro tahu tak kapo tak boleh pakasingi batemu manasu pas dia ngangin ratin romegai mak benni pakanjaki ke dereng dan seterusnya bapak ibu sekalian ternyata tamana Aisyah digagagaga naruntun ya rodina gagagaga lawi nabita sipulu sibawa sahabana napanapau maka dengkaru kasih tau takapok kubulai ni gami lotona ngekak tamuku milau tuluka angka gamaha angka maka ni gami lotona ngekak tamuku yang dari mana sih di teman sahabat Rasulullah dari Bani Ansar agak sana dari golongan Ansar nak ada ya pepandri. Ya konren aja nata pikiriki. Magi nali suri bola anak aku tanah ribai nena nak kada angkatamun nana bita meki toani idi me pandre. Tame masa panak kadang kaje bawang aga gay lalang. Namo yero aga gayro an nato mi anak ta. Nak kada ya sabai aku pakai itu sura nana matin romaile. Kena pura tu masa pajang ngeribi matu masa pajangi sapadan di pelang. Sura matin ro. Napatin ro anak-anak naringi Nabi Muhammad SAW ya ro gagayan tadinya diperuntukkan untuk anaknya sesuatu yang sangat dia butuhkan. Nawe ringi Nabi ta serekua menginapan rei tamunna bapak-bapak dan ibu sekalian iya na turung ya gara-gara iya gagaya peristiwa ini agaknya turung sayusiruna ala ampusihim walau kana bihim khasasa wa man yuka syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Fayusiruna ala ampusihim. Dia lebih mendahulukan kepentingan tamunya dari muhajirin. Lebih menepat dia oleh kebutuhan tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kana bihi khasasa. Padahal ia agak nak bering runa perlu hati anak-anak. Wa man yuka syuha nafsihi ni gini kita boleh rada ia seke kengeri lalan nawa takalin. Jadi kami ke mana tu seke nak tahu. Pakanakan itanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak kada angka garo tau matappa angka garo tau matappa makaddi nak kada Nabi tangkah katu tau matappa makaddi angka garo tau matappa agasanna masiki angka garo tau matappa madari maboro-boro dan madari nondri te boro angka garo tau matappa bapak-bapak dan ibu sekalian pak beleang. Nak kada Nabi ta de gaga tau matappa pak baleang. Jadi nak kada amayu ka syuha nafsihi. Berarti angka mana ka di na tau. Na kia ni gini gi mulle radda ika di na. Faulaika humul muflihun. Maka beruntunglah orang-orang yang seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar tadi ini Bapak Ibu sekalian mendahulukan kepentingan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merelakan apa yang dibutuhkannya sendiri. Nakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir ni gini kita mitau ri puang Allah subhanahu wa taala Ya. Nama tapar ya suri mundri na puang Allah subhanahu wa ta'ala. Falyakul khairan awliyasmu. Hendaklah dia berkata yang benar. Ya, hendaklah dia berkata yang benar. Maka dari sabai suri mundri na puang Allah ta'ala. Jalo kengi amala-amala. Wat dingi papas salama arilino. Si bawa akhirat. Napau nabita dua tan lupa engkau kau. Dua tan lupa salam. Nabi kau umat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na salama lino. Latur ya suri mundri na puang Allah ta'ala. Na kia maka dari nabita. Risiaga egan na pangkau kapuremu pigau. Siaga egan na amala puramu pigau. Na kia angka cikdi wat dinas sabarin na masulaman ng itu amala. Na kada sabay aga. Ega baga pakasiwia pura pigau. Na jalo mana nabita ya pakasiwia na wat dinas salama atelino akhirai. Na kia isangi angka cikdi aga-aga. Narikode na ijagai wat ding na sabari na masulamana marutumanang talakkamanang pa asyara ila lisan na jallo inabita na kada tau de na made cede na pikiri kina tau nilana lilana wat ding na wat tau layal dugan na kapa innahu suban dalam riwayat dikatakan maka de pada jagai lila tanapat diri gai tau we aja mu papito ina sabak matarap pe agasan na moso pitu na ula. Aja mu pak bettai na sabak matarap itu na bangkung ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketiga hal inilah bapak-bapak dan ibu sekalian kelihatannya sangat sederhana. Tetapi kalau kita mau jujur dalam keadaan seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian kadang hal ini dilalaikan dan disepelekan oleh sebagian besar saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya beriman akan adanya hari akhirat atau hari kiamat. Sini saya salam ala bikin kehadir. Sekira-kira magangkan nih pengajata ye magaribie mamagi-magi puang Allah subhanahu wa ta'ala simata dapat nawiringi apati rongang hingga kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian lebih dan kurangnya, dan jika ada hal yang kurang berkenan mohonlah kiranya dimaafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan oleh Haji Mas Saleh Bu LC dengan judul ceramah yaitu Tiga Sifat yang Harus Dimiliki Umat Rasulullah. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan simpatisan susia, sementara sekarang pukul 6.06 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami akan alihkan dulu perhatian Anda sejenak untuk mendengarkan satu buah penyampaian bersifat undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah -2026 Miladiah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, suami dan ayah. Dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LC MA, Pimpinan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 jam 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Demikian satu undangan baru saja kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas segala perhatiannya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami, masih di 106.6 Susia FM.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Arjun, mengapa kau Arjun? Arjun.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIN deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.